Mana yang tinggal di tempatnya kau? Kamu tuh bos, disambut bono, kacil kado bos. Domi mau sengaja, oke, nyamuk sih.

Mano wuodi Ibrahim Odhiambo Sibuor. Ide nyango donge kibrite moluare pi. Mano kejango donge kibrite moluare pi. Ide nyango donge kibrite moluare pi. Mano kejango donge kibrite moluare pi. Evans Ochieng Ochuodho, Jakadana.

mia nyangi ako lo nyakano wendi jenga imbo rafiki yangu salute. Kofi Makadori nasalimia Morini Nyaringa. Wapi Sophie Jamba, Stella Rachel.

0: nunya joramba nyasembo piny maber mama atimi nade totona isungo nya joramba nyasembo manyako yuroron ting atimi nade mama jaheranani
1: Jimmy Wuda Wendo Jakadero Oliver ja British Omolo Big Manager Paradise Resort Olo
0: Andiri wawinjore en waromeru sana thigi merina Baby fire imotama E wawinjore en waromeru sana thigi meri Andi fire goya noma Uge nyaboro sana kasemu nyanyodongo dongi ngeyo Okata fea unge go Uge nyaboro sana kasemu nyanyodongo Okata fea unge go Wachuna biro gapiko nyate joramba nyamse Iri tandori Ase kalosi ayana biro nyanyodongo nyanyodongo Iri tandori Ase chopongi anyatigo kinyula no nyajaramba Iri tagindori Alego kogela kalo nyatigo mundi Turigirichi Wadimanyo nyasembo Ndori kana chope yoro kinyoto mudo lila Atimna de mamna Si magoyo ni

Nyagi poli kapura simboramba. Kunyatino lala mama. Nyagi poli punya simbo. Kajango mukwayo era nyati joramba. Nyago kina koko nyasembo. Komu kwayo era nyasembo ramba. Nyago si chokale nyasembo pijma ber. Komu kwayo era nyasembo ramba. Kata kakoso niti wena wea mama. Yatumo kwayo nguno nyati joramba. Ayina koso nino kachopo sigoku mama. Tumo kwayo ngwono nyasembo. Chinga wiri nade nyati jorama. Yangomu kwayo era nyasembo. Ponisti mahiri mawudu genya. Chumo kwayo wendo nyasembo. Kata wini mien nepenjo jangomu. Emo penji peti makama nyasembo ramba. Karena kosango mama oh ini timen i iti men u iti men tu ero mien emiruka wapi mai komejo kozi kozi kosmos emula uda lego bondo Manu wujud nangku, janggima, boycha, boycha, janggima wujud nangku. Nyatigi meri nyasembo mama, nyatigi meri beakini winja mama, nyatijo sembo ramba I winja mama. Hello kinyo nyasembo manyaku mama. Konya tigi beti na keto kanye mama nisama. Ani nyatigi beti na koso kanye lami nisama ma. Kakosa lera tiwe na wea nyasembo. Ani weti makama nyatijo ramba nyatumiwa. Sami pondo na yuri.

iketoko chunyo no giburu. Ikawewa iketoko chunyo no giburu. Ikawewa iketoko chunyo no giburu.

maber maloyo manuma. Sikale. Ah. Onyango udi grab kauge. Aujau udak tegi jana.